Eurenge hitta buri buri vegen diumu menui. Euren bina kula bina. Eurenge hitta gava shakke kam gavum filan de. Allahi mola denemodigamva hakim vanta raskalange.

0: Tulahel.
1: Tulahel me program gargun meng langgalu karena ya gula malu matu ebagai nestendeng mirenge program ga mi genesteni kodena gula gitu emang mi malu matu ke Dr. Abdulaziz Hamid lewa fawa malu matu emang mirenge program ga mi kodena be malu matu shala deni Aziz Afaruk.